0: Harusnya kamu jalan kayak buaya. Swimming, swimming. Mereka semangat untuk ikutan.
1: Admire your courage. Spending the day as a local fisherman was very humbling. To cap the day off, Viro and Dika invited me to their home to chat further and enjoy a family dinner Indonesian style. I asked them the reasons behind the loss of mangrove trees.
2: Mungkin ya ulah manusianya juga kali. Apa banyak penebangan-penebangan. Ya sebetulnya kehilangan mangrove itu memang sedih banget sih, karena kita sekarang ini kan memerlukannya dibandingkan dengan dulu.
1: What kind of changes have you noticed vis-a-vis the mangrove trees and the fishing activity because of the power plant?
3: Pada dulu sebelum perusahaan itu berdiri, di area sekitar itu kan hanya kawasan tambak. Jadi hutan mangrove itu tidak banyak. Semenjak dibangunnya perusahaan PLTU Jawa 7, pihak perusahaan concern terhadap penanaman mangrove. Sekarang sudah hampir berapa ribu pohon mangrove ada di situ, ekosistem terjadi di situ, hewan-hewan, burung, satwa liar ada. Jadi sekarang udah cukup bagus. Semenjak berdirinya perusahaan PLTU, alhamdulillah mereka juga peduli terhadap masyarakat nelayan sekitar di Desa Terateh khususnya. Pihak perusahaan setiap tahunnya concern atau misalnya komitmen untuk memberikan CSR setiap tahun kepada kami dari pihak PLTU terkait alat tangkap atau pemberdayaan yang lainnya. Itu sangat positif bagi kami nelayan sekitar.
1: What are your thoughts going forward? How would you comment on your life in the 50 years that you've been fishing?
2: Suka dukanya ya, kalau sukanya dapat ikan banyak. Dukanya ya pada waktu ya cuaca buruk di tengah laut, mana gelombang gede, hujan, itulah yang sangat menderita bagi nelayan. Kita harus terjang terus biarpun badai, kita memang untuk hidup.
1: Wow, fish. Wow, this looks great. Wow, this is great. Okay, I'm using my hand.
4: Wow, penuh.

0: baris. 6 baris nanti kita atur satu-satu biar semuanya rapi. Setuju?
1: Setuju.
0: Semangat ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, gas. Yeah. Yo, semangat. Yo.
2: Okay. Let's go.
3: Berapa kah? 10 kah?
0: 10, 10 biar cepat. Satu orang 10. Siapa lagi?
4: Mak.
5: Mam, yes.
3: La ilaha illallah.
0: Wes. Wah. Ya istirahat dulu, istirahat dulu.
2: How do you feel?
0: Hush, lelah. Proses penanaman mangrove ini cukup melelahkan karena lumpurnya dalam. Tapi semoga pohon ini bisa bertumbuh besar hingga bisa memberikan manfaat kepada kami, teman-teman nelayan di sekitar Desa Teratu. Ayo bro, semangat!
2: Wow, this is tough.
0: Harusnya kamu jalan kayak buaya. Swimming, swimming. Mereka semangat untuk ikutan.
2: Admire your courage. Spending the day as a local fisherman was very humbling. To cap the day off, Viro and Dika invited me to their home to chat further and enjoy a family dinner Indonesian style. I asked them the reasons behind the loss of mangrove trees.
6: Mungkin ya ulah manusianya juga kali. Apa banyak penebangan-penebangan. Ya sebetulnya kehilangan mangrove itu memang sedih banget sih. Karena kita sekarang ini kan memerlukannya kan dibandingkan dengan dulu.
2: What kind of changes have you noticed vis-a-vis the mangrove trees and the fishing activity because of the power plant?
0: Pada dulu sebelum perusahaan itu berdiri, di area sekitar itu kan hanya kawasan tambak. Jadi hutan mangrove itu tidak banyak. Semenjak dibangunnya perusahaan PLTU Jawa 7, pihak perusahaan concern terhadap penanaman mangrove. Sekarang sudah hampir berapa ribu pohon mangrove ada di situ, ekosistem terjadi di situ. Hewan-hewan, burung, satwa liar ada. Jadi sekarang udah cukup bagus. Semenjak berdirinya perusahaan PLTU, alhamdulillah mereka juga peduli terhadap masyarakat nelayan sekitar di Desa Terateh khususnya. Pihak perusahaan setiap tahunnya concern atau misalnya komitmen untuk memberikan CSR setiap tahun kepada kami dari pihak PLTU terkait alat tangkap atau pemberdayaan yang lainnya. Itu sangat positif bagi kami nelayan sekitar.
2: What are your thoughts going forward? How would you comment on your life in the 50 years that you've been fishing?
6: Suka dukanya ya, kalau sukanya dapat ikan banyak. Dukanya ya pada waktu ya cuaca buruk di tengah laut, mana gelombang gede, hujan, itulah yang sangat menderita bagi nelayan. Kita harus terjang terus, biarpun badai. Kita memang untuk hidup.
2: Ken. Oh, wow, fish. Wow, fish. This looks great. Wow, this is great. Okay, I'm using my hand.
0: Wow,
2: it's a lot. I'm hungry today, you know, I'm hungry. We worked today, so okay. I'm eating a lot. All right, thank you. Please. Okay. All the very best.
6: Thank you. Kembali.
2: My South China Sea trip has given me a lot to think about. To make sense of it all, I talked with Yan Yan, one of China's most eloquent South China Sea scholars. Are the stories of Indonesia and Malaysia that we reported this time, are they isolated incidents or are they representative of China's cooperation with Southeast Asian countries in general?
7: I think
1: There are so many cases like them. It's just they haven't been reported.